0: Hanya saya ini amin yang sembana nyaman nak kalau kita orang ini para apa Yesus banyak sekali macam jadi nak sebab kamu ini dan mana bawa itu sebab kamu ini tu banyak sekali kalau tidak dia kamu macam mana dengan
1: apa? Tu banyak kata-kata hanya anda kan sebab kiri saya tidak ada yang lagi sini dan apa banyak yang di dunia kamu dia kamu kunci sama sekali dia macam mana kata dia?
0: Mari kita terus saja mata yang mana parti kamu ini.